0: Berita selanjutnya, sentimen bisnis membaik di kalangan produsen besar Jepang dalam 3 bulan hingga September. Menurut survei tangkan Bank Jepang atau BOJ yang dirilis pada Kamis, kepercayaan meningkat untuk 6 kuartal berturut-turut didorong oleh permintaan terkait AI. Indeks sentimen berada di angka +24, naik 2 poin dari kuartal sebelumnya. Angka positif menunjukkan lebih banyak perusahaan yang bersikap optimistis dibandingkan pesimistis. BOJ menyurvei sekitar 9.000 perusahaan. Kepercayaan meningkat terutama di sektor logam non-besi, mesin produksi, dan mesin listrik berkat permintaan semikonduktor. Namun sentimen di kalangan perusahaan non-manufaktur besar turun 2 poin menjadi +35 pada periode yang sama. Meningkatnya biaya tenaga kerja, bahan baku, dan cuaca buruk mengikis kepercayaan para pengecer serta perusahaan di sektor akomodasi dan restoran. Beberapa responden mengatakan permintaan terkait AI dan semikonduktor membantu menopang perekonomian. Namun beberapa lainnya menyuarakan kekhawatiran terkait konflik berkepanjangan di Timur Tengah dan kenaikan biaya. Untuk 3 bulan ke depan, kepercayaan di kalangan produsen besar diperkirakan akan turun 3 poin. Sementara itu, kepercayaan di kalangan perusahaan non-manufaktur besar diproyeksikan turun 5 poin.
1: Saudara, rencana Jepang untuk menarik warga asing bekerja di bidang-bidang yang mengalami kekurangan tenaga kerja parah menghadapi tantangan. Sekolah dan lembaga lainnya kemungkinan akan kesulitan memenuhi persyaratan bahasa dalam program baru tersebut karena kurangnya tenaga pengajar bahasa Jepang. Diperkirakan hingga 420.000 warga asing akan diterima selama 2 tahun mulai April tahun depan. Rencana ini berlaku bagi orang-orang yang memenuhi persyaratan kemampuan berbahasa Jepang atau persyaratan studi, serta menawarkan pekerjaan di bidang konstruksi, perawatan lansia, pertanian, dan lainnya. Program pekerjaan untuk pengembangan keterampilan yang baru itu akan menggantikan program pelatihan magang teknis yang telah berjalan selama lebih dari 30 tahun. Pelamar yang tidak lulus tes kemampuan berbahasa Jepang akan diwajibkan mengikuti kelas bahasa selama 100 jam atau lebih sebelum mulai bekerja dan 100 jam atau lebih selama program 3 tahun tersebut dengan biaya ditanggung oleh perusahaan. Survei pada Juni atas sekitar 900 sekolah bahasa Jepang dan lembaga lainnya menunjukkan bahwa kurang dari 30% yang menyatakan dapat menyediakan atau mempertimbangkan untuk menyediakan kelas bahasa semacam itu. Badan Layanan Imigrasi bulan lalu melakukan survei dan mengadakan sesi pengarahan untuk sekolah-sekolah bahasa Jepang dan lembaga lainnya untuk menyerukan kerjasama. Seorang pejabat badan tersebut meminta institusi-institusi itu untuk mempertimbangkan penyelenggaraan kelas bahasa guna memastikan peluang pelatihan seraya tetap menjaga kualitas. Aoyagi Akiko, pejabat dari Divisi Kebijakan Badan tersebut mengatakan, pendidikan bahasa Jepang di bawah program pelatihan baru itu tidak akan dapat terlaksana tanpa kerjasama dari sekolah-sekolah bahasa Jepang. Ia juga mengatakan ingin melakukan persiapan menyeluruh dalam 6 bulan ke depan di tengah kekhawatiran mengenai kekurangan tenaga pengajar.
0: Pemerintah Iran mengatakan telah menerima tanggapan dari Amerika Serikat terkait usulannya untuk membuka kembali Selat Hormuz. Namun prospek negosiasi tetap tidak pasti karena kedua negara masih berselisih mengenai persyaratan. Teheran membuat pengumuman itu pada hari Rabu. Iran sebelumnya mengajukan rencana 7 hari untuk membuka kembali selat tersebut. Para pejabat dari Amerika Serikat dan Iran kemudian mengadakan serangkaian pembicaraan tidak langsung dengan bantuan mediator Qatar. Media Iran melaporkan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi menyampaikan tanggapan dari Amerika Serikat kepada Presiden Masoud Pezeshkian. Perincian mengenai tanggapan tersebut belum diungkapkan, namun kantor berita Reuters pada Rabu mengutip sumber terkait yang mengatakan dokumen itu menggambarkan sebuah proses untuk mengembalikan kedua negara ke versi yang lebih baik dari nota kesepahaman yang disepakati pada Juni, termasuk langkah konkret mengenai program nuklir Iran.
1: Saudara, pusat perbelanjaan Seibu Shibuya yang telah beroperasi di distrik Shibuya di Tokyo selama 58 tahun menutup tokonya pada hari Rabu. Pusat perbelanjaan itu telah menjadi simbol Shibuya, kawasan yang dikenal sebagai pusat tren budaya dan mode. Dengan ditutupnya toko ini, distrik tersebut tidak lagi memiliki pusat perbelanjaan besar. Seibu Shibuya dibuka pada tahun 1968. Selain memperkenalkan banyak merek mewah asing ke Jepang, toko ini memiliki area penjualan yang menampilkan produk-produk dari desainer muda Jepang. Penjualan di toko itu mencapai puncaknya pada tahun fiskal 1990 sebesar 96,7 miliar yen. Tahun lalu penjualan menurun menjadi sekitar 40 miliar yen karena beberapa faktor, termasuk persaingan dari fasilitas komersial di area tersebut dan makin meluasnya belanja daring. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan dari Shibuya, Tokyo. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.

0: semuanya, sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Mika Velma.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini dalam pelajaran 31, kita akan belajar mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu bersama, bagian kedua.

0: Tam, Mia, dan Kaito sedang mengobrol di rumah Harusan ketika Mike mampir. Mike adalah orang Amerika yang menyukai budaya Jepang. Ia berencana pergi ke Museum Ninja bersama Kaito.
1: Mari kita dengarkan sandiwara singkat pelajaran 31.
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。マイクさんは本当に忍者が好きですね。はい。みんなで一緒に行きませんか?あ、土曜日はちょっと私も授業があります。残念。じゃあ2人で行こう。Mari
1: kita ulas satu persatu.
0: Mike berbicara kepada Tam dan Mia.
3: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
1: Hari Sabtu ini, saya dan Kaito akan pergi ke Museum Ninja.
0: Mia mengatakan,
2: Mike-san
1: benar-benar suka ninja ya.
0: Mike mengajak mereka.
3: Hai, minna de issho ni ikimasen ka?
1: Iya, bagaimana jika kita semua pergi bersama?
0: Mia dengan menyesal mengatakan,
1: Hari Sabtu tidak bisa.
0: Tam juga mengatakan,
1: Saya juga ada pelajaran.
0: Kaito mengatakan,
1: Sayang sekali. Kalau begitu, berdua saja perginya.
0: Museum yang akan dikunjungi Mike dan Kaito berada di Provinsi Mie. Iga Ueno terkenal sebagai kampungnya ninja. Museum ini menawarkan tur rumah ninja dan pertunjukan ninja.
1: Ungkapan kunci hari ini adalah bagaimana jika kita pergi bersama?
3: Issho ni ikimasen ka?
1: Jika Anda mengingat ungkapan ini, Anda dapat mengajak seseorang. Berikut penjelasannya.
4: Issho ni
1: adalah bersama.
4: Ikimasen
1: adalah ungkapan sopan untuk bentuk negatif kata kerja pergi.
4: Iku
1: dengan menambahkan partikel kata tanya ka akan mengubahnya menjadi sebuah ajakan. Poin hari ini adalah ungkapan berikut.
4: Issho ni ikimasen ka?
1: Ajakan ini terbentuk dengan mengubah mas dari kata kerja bentuk mas menjadi
4: masen
1: dengan menambahkan ka di akhir kalimat dan menaikkan intonasi.
0: Dengarkan dan ulangi.
4: Ikimasen ka? Issho ni ikimasen ka?
1: Mari dengarkan percakapan yang mengajak orang lain.
5: Konban, issho ni gohan o tabe ni ikimasen ka?
6: Ii desu ne. Ikimashou.
1: Ini artinya.
5: Konban, issho ni gohan o tabe ni ikimasen ka?
0: Malam ini bagaimana jika kita makan malam bersama?
4: Konban
1: berarti malam ini.
4: Issho ni

0: berarti bersama, dan
1: gohan
0: berarti makanan. Jadi,
1: gohan wo tabe ni iku
0: berarti pergi makan.
1: Iku
0: pergi berubah menjadi
1: ikimasen ka
0: untuk mengajak seseorang.
2: Ii desu ne. Ikimashou.
3: Boleh juga, ayo.
1: Ii desu ne.
0: Digunakan ketika menyetujui ide seseorang.
1: Ikimashou
0: adalah
1: iku
0: dalam bentuk mashou. Ini adalah ungkapan untuk menerima ajakan.
3: Pada pelajaran 22, kita telah belajar bahwa masho digunakan sebagai sebuah ajakan. Seperti, ayo ambil foto, shashino torimasho. Apa perbedaan antara masenka dan masho?
0: Masho memiliki nuansa mendorong orang itu untuk menerima ajakan. Sedangkan masenka adalah ungkapan sopan yang Anda gunakan ketika ingin menjajaki apakah orang lain bersedia atau tidak.
3: Sekarang dengarkan dan ulangi.
1: ご飯を食べに行きませんか? 一緒にご飯を食べに行きませんか? 今晩一緒にご飯を食べに行きませんか?
0: Mari latihan untuk mengajak dalam hal lain. Apa yang Anda katakan jika ingin mengadakan barbecue bersama semua? Bersama semua adalah
1: minna de.
0: Mengadakan barbecue adalah
1: barbecue wo suru. Barbecue wo suru.
0: Kata kerja
1: suru
0: dalam bentuk mas adalah
1: shimasu. Shimasu.
0: Coba buat kalimatnya.
4: みんなでバーベキューをしませんか? みんなでバーベキューをしませんか?
3: Apakah bisa?
0: Bonus ungkapan hari ini adalah kalimat Mia ketika ia menolak ajakan Mike.
2: Doyoubi wa chotto.
1: Chotto.
0: Arti sesungguhnya adalah sedikit. Tapi dengan memanjangkan dan melemahkan nada di bagian akhir menjadi
1: chotto.
0: Menciptakan nuansa bahwa Anda secara tidak langsung menolak tawaran atau ajakan. Dengan kata lain,
1: Doyoubi wa chotto.
0: Merupakan cara yang lebih halus untuk mengatakan Sabtu tidak bisa, jadi saya tidak bisa pergi.
3: Dengarkan dan ulangi.
0: Mari kita dengarkan sandiwara singkatnya sekali lagi.
5: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。マイクさんは本当に忍者が好きですね。はい。みんなで一緒に行きませんか?
6: あ、土曜日はちょっと 私も授業があります。残念。じゃあ、二人で行こう。
7: マイクと一緒にポップカルチャー。
3: Berikutnya, budaya pop bersama Mike. Topik hari ini adalah ninja.
0: Misi ninja adalah mengumpulkan informasi mengenai musuh dan menjalankan konspirasi. Sejarah ninja agak samar, tetapi mereka aktif sekitar abad ke-15 dan 16 pada era persaingan antar samurai penguasa. Ninja Igaryu dari Provinsi Mie dan Ninja Kogaryu dari Provinsi Shiga adalah yang paling terkenal.
3: Pakaian mereka tampaknya dijahit khusus untuk menyelinap. Mereka sering menyamar sebagai pedagang, biksu, dan penghibur jalanan agar bisa masuk ke wilayah musuh.
0: Trik yang Anda lihat di komik manga atau film seringkali dibuat-buat. Tapi ninja yang asli memang menggunakan trik. Salah satu yang paling terkenal adalah melemparkan bilah shuriken berbentuk bintang. Mereka juga berjalan dengan senyap. Itu membuatnya sulit dideteksi. Dan tentunya ada juga teknik menghilang dengan menggunakan bom asap.

0: Mereka terkadang memanfaatkan faktor psikologi untuk menyelesaikan misinya. Samurai penguasa memanfaatkan mereka sebagai tenaga ahli, tapi kegiatan asli mereka masih belum diketahui. Misteri itulah yang membuat mereka populer. Kami harap Anda menikmati cara mudah berbahasa Jepang hari ini.
1: Sampai jumpa.
2: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Saudara, inilah warta berita NHK World Japan, Jumat 2 Oktober 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Husni Tamrin dan Mika Velma.
1: NHK mendapat informasi bahwa pemerintah telah merampungkan draft persyaratan untuk ibu kota sekunder potensial Jepang. Kota yang ditunjuk diharapkan berfungsi sebagai pusat alternatif untuk operasi pemerintah jika terjadi bencana besar di Tokyo. Sumber pemerintah mengatakan bahwa 4 kota yaitu Sapporo, Nagoya, Osaka, dan Fukuoka saat ini memenuhi semua persyaratan rancangan tersebut. Menyusul disahkannya undang-undang terkait di parlemen pada bulan Juli, pemerintah berencana merampungkan peraturan yang menetapkan persyaratan spesifik untuk penetapan ibu kota sekunder. Salah satu draft persyaratannya adalah agar kota-kota kandidat berlokasi di luar area yang ditetapkan oleh pemerintah yang berpotensi terkena dampak gempa besar yang dikhawatirkan terjadi tepat di bawah Tokyo atau kemungkinan erupsi Gunung Fuji. Persyaratan lainnya adalah kota-kota kandidat harus memiliki populasi yang setidaknya mencapai 1,2% dari total populasi Jepang. Kota-kota kandidat juga harus memiliki PDB prefektur sebesar 2,1% dari PDB Jepang atau lebih tinggi. Kota kandidat juga diharuskan untuk sudah menjadi lokasi setidaknya setengah dari 28 jenis kantor cabang pemerintah pusat. Kota tersebut juga diharuskan untuk membentuk wilayah administratif khusus yang serupa dengan 23 distrik di Tokyo. Pemerintah berencana untuk segera mengumumkan draft persyaratan dan meminta pendapat masyarakat. Pemerintah menyatakan berharap dapat menyelesaikan peraturan tersebut secepatnya dalam bulan ini.
0: Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa Jepang dan Rusia dapat menjadi tetangga yang baik dan memiliki hubungan yang saling menguntungkan jika invasi negaranya ke Ukraina berakhir. Komentar Putin menunjukkan bahwa ia mengharapkan hubungan membaik dan tampaknya merupakan permintaan agar Jepang melunakkan pendekatannya. Putin berbicara pada hari Kamis di ibu kota Rusia, Moskwa. Ia menghadiri sebuah acara bersama para pakar untuk membahas situasi internasional. Pernyataan tersebut merupakan tanggapan atas pertanyaan dari Abiru Taiske, peneliti senior di Yayasan Perdamaian Sasakawa yang memiliki pengetahuan tentang hubungan Jepang-Rusia. Putin mengatakan, "Kami memandang hubungan kami sebagai hubungan bertetangga baik dan saling menguntungkan. Kami memiliki bidang-bidang yang memiliki kepentingan bersama." Ia juga mengatakan, kami berharap sikap yang sama terhadap kerjasama timbal balik demi kepentingan kedua negara pada akhirnya akan berlaku di kubu berkuasa Jepang, khususnya kubu politik berkuasa, serta di pihak Jepang sendiri. Pada Agustus tahun ini, Putin mengunjungi Pulau Etorofu di wilayah utara untuk pertama kalinya. Rusia menguasai pulau-pulau tersebut, Jepang mengeklaimnya. Jepang memprotes kunjungan tersebut, dan Rusia mengkritik respons Jepang. Namun, pernyataan Putin dalam acara tersebut menunjukkan bahwa ia menganggap penting hubungan dengan Jepang dalam jangka panjang. Pernyataan itu juga menunjukkan bahwa ia memperhatikan hubungan untuk periode setelah invasi ke Ukraina berakhir. Rusia terus melancarkan serangan terhadap ibu kota Ukraina, Kyiv. Rusia menggunakan